0: TRT kha Parapara FM.
1: Nṋe ndo rali ndi tanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
2: Hey.
1: Mara na na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni ye nda i sia, hu sina dzimbetshelo dze nda dzi vhea. Zwa amba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhana vho sala uri vha mbulunge zwavhuḓi.
2: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
1: Hey.
3: Vhatshena vha zwikonisa hani izwi zwa dzimbulungo dzi sa dzinonga dzi to dina.
1: Hey. A vha tsikeledzani vha dzhia zwezwo.
3: Vha ita dzenedzila dzo nwa tie. Dzine nda dzi vhona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
2: a vhana vha shumisani
1: a vhana vha sathu vha vho 50 huṅwe vha
2: a vhana vha shaka
3: vho rwanga zwithu vha tshi to
2: ok vho makuru vha sa kho dzalofuni
3: vha pesa ini ok vhathu vhene vha tshena dzi khonani dzavho dzi gai
1: dza vhatshena dzi kho zwiitisani
3: vhatshena vhathu vhana
2: etanga tshi ri ḓo kaedza vhatshena
3: ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wani vhanzhi vhanzhi
2: afho vhatshena vho zwi pfa
0: Mandilani 629 ndi rine TRT Mavunde Palambani Malamulele Hamuraga Parapara FM 88.2 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: mope wa matabelo mope wa matabelo kamufaro TRT TRT Kaparapara FM.
1: Nṋe ndo rari ndi tanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi ndi tshi kha ḓi tshila shangoni mara na una na tshibugwana ndi si na hu sina na peni ye nda isia hu sina dzimbetshelo dzenda dziveya zwamba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbulunge zwavhuḓi
2: ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
3: Vhatshena vha zwi konisa hani izwi zwa dzimbulungo dzisa dzi nonga dzi to dina
2: vha ita dzenedziḽa dzo nwa tie dzine nda dzi vhona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
4: a vhana vha shumisani
1: a vhana vha sathu vha vho fisa huṅwe vha
4: a vhana mashaka
3: vho ranga zwithu vha tshi to
4: ok vho makuru vha sa khou dalo funi
3: vha pesa ini vhathu vhene vha tshena dzikhonani dzavho dzika
1: dza vhatshena dziko zwiitisani
3: vhatshena vhathu vhana
4: etaka tshere ḓo kaedza vhatshena
3: Benda ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wani vhanzhi vhanzhi
4: afho vhatshena vho zwifa
0: Bandirani 6 to 9 6 to 9 ndi rine TRT.

0: mukara wanga vo ḓa u nṱolela vo ḓa u mbonana
1: hai ndo ḓa mufumakadzi wanga naho zwo bvelelaho i philiphise ndi a tea u ḓa nda ni vhona mufumakadzi wanga a vhulapi ṅwana nga phadi
0: vho magezi vha khosea vhone vha to sea ngoho ndi vhuṱunguni vhungafha zwino arali ndi tshi khou ita izwi nga vhone mukala wanga avha vhathu vhoṱhe vhoṱhe vha ḓo nyita zwifhio vho magezi vhone vha songo kola mani vha songo nkolela vho magezi vha songo nkolela vha ḓivha
1: a thi khou nikolela ni arali vhabebi vhanga vho vha vha tshi kha ḓi tshira thi ndo vha ndi tshi ḓo tshiwa uri kha musi ndi ḓo pfa lufu zwino miṱodzi ya mukegulu mungafha ngafha
0: vho magezi ndo to zwi funa izwi zwithu kana ndo itiswa nga vhone vha songo nkolela
1: vha songo nkolela
0: hango vha khokola vho to ḓo nkholedza na zwino khongongongongo na musi ngoho ndi ḓo pfa lufu ngafha wo ndi mubvannḓa u to mphephera sa nduhu ndo to tshinya mini mara fhasi ya murunzi wa ḓuvha na
1: vho
0: magezi ndo tshinya mini
1: mufumakadzi wanga ngoho ya vhavha ndo ni kaidza lungana uri ni songo ya muḓini wa Yusufu ini na dzhia matanda na funda na inga kumundoveni hoche zwino tshiparamulilo tshi a ḓiparela.

0: labantwana bayahlanya kore ba mpulekisa le zulu man bathi bona ba funa ukusetla emapetla banya kore fetsa
1: banyana ba banya kore fetsa

0: Para dari raka www.paraparafm.co.za.
1: Orangnya kaya ini. Not now, we're not.